Nikitoa ni netzawelzoyo. Wits ognel ne moa in tlaktipak. An mochipa tlaktipak. Sama chica yeknikan.

Nikitoa ni netzawelkoyo. Wits ognel ne moa in tlaktipak. An mochipa tlaktipak. Sama chica yeknikan.